sie edie maka sanya miwe maka obi nyana yarisa sie a enka sa yesu ye.

suru suru hide yada wasi ayiwayo asuru suru hide yada wasi ayiwayo dejo nyami oba obata bo yada wasi o yeyiwayo na misi dejo nyami obata bo